makende mola mgonjwa medu moro gandate umoja ni nguvu utengano udhaifu korongi makende mola mgonjwa medu moro gandate

Sikia sauti ya Emma Jalamo and Ramogi Oangla Yangta. Ajo Ramogi ubiro mayore. Buri dure kapindo ya kurua. Waweri ugui mangungo. Apiu solima siba bududiri. Awoi mundi kujitije mangeta kakapila te. Awang nisauro mojo uriri. Awiri ugui mangungo. Atego muko nyambure ka. Yameluma moro viru muto sem siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba bududiri. Siba